0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا صفة الله قيامه بنفسه الله tidak berhajat kepada sesuatu. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahawa Allah tidak berhajat, iaitu tidak memerlukan kepada sesuatu pun selainnya. Sebaliknya, segala makhluk adalah sebetulnya yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah Taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 15,
1: ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmah fihi ayatun mutasyabihatun wa ukhra muhkamat fa anara bihi basaira qaumin wa ja'ala quluba qaumin muqfalah faman hadahullahu fabifadlih wa man adallahullahu fabi'adlih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, huwalladhi anzala 'alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat, fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitna wa ibtigha'a ta'wili وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Saudara-saudaraku yang seiman, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang menunjukkan kepada makna yang jelas, yaitu ayat yang secara bahasa hanya mengandung satu makna, seperti firman Allah Ta'ala, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ, atau firman-Nya yang berbunyi, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Allah Ta'ala menamakan ayat-ayat muhkamat sebagai Ummul Kitab atau Ummul Qur'an, kandungan pokok Al-Quran, karena ayat-ayat muhkamat adalah dasar dan rujukan dari ayat-ayat mutasyabihat, dan kebanyakan ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat muhkamat. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang belum jelas pemaknaannya, yaitu ayat yang mempunyai lebih dari satu makna. Dan untuk mengetahui makna yang dimaksud, dibutuhkan perenungan dari seorang yang memiliki kemampuan berfikir dan pemahaman serta penguasaan terhadap nas-nas syara' dan pemaknaannya. Mereka juga harus memiliki pengetahuan yang baik tentang bahasa Arab, sehingga tidak samar bagi mereka makna dari kata-kata dalam bahasa Arab, karena memang tidak setiap orang yang membaca Al-Quran mampu untuk menafsirkannya. Contohnya, firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsi istawa. Kata istawa dalam bahasa Arab mengandung 15 makna, sehingga dibutuhkan perenungan para ulama untuk mengetahui maksud dari kata tersebut. Saudara-saudaraku yang seiman, dalam menemukan makna ayat-ayat mutasyabihat dibutuhkan takwil. Dan di dalam mentakwil ayat-ayat mutasyabihat, para ulama ahlu sunnati wal jamaah mengikuti dua metode yang masing-masing dari keduanya adalah benar. Pertama, metode mayoritas ulama salaf, yaitu mereka yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah. Mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat dengan takwil secara ijmali atau takwil secara umum, dengan mengembalikan makna ayat tersebut dan menyesuaikannya dengan ayat-ayat muhkamat, yaitu dengan mengimaninya dan meyakininya bahwa ayat-ayat mutasyabihat memiliki makna yang sesuai dengan keagungan Allah, tanpa menentukan makna tertentu, dan tidak menafsirkannya secara zahir, yang biasanya dipahami oleh akal pikiran. Jadi, ketika mereka membaca firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsi istawa, maka mereka mengembalikannya kepada ayat muhkamat, semacam firman Allah Ta'ala, Laisa kamitslihi syai'. Makna zahir dari istiwa adalah bersemayam dan duduk. Akan tetapi itu bukan maksud dari ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsi istawa. Dan bukan itu makna istiwa dalam ayat tersebut. Karena bersemayam dan duduk adalah termasuk sifat makhluk. Dan ini menyalahi ayat muhkamat, Laisa kamitslihi syai'. Dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Karenanya, mereka mentakwil dengan takwil ijmali atau takwil secara global. Mereka mengatakan,
Allah memiliki sifat istiwa yang layak baginya, bukan duduk dan bukan bersemayam, dan tidak menyerupai sifat makhluknya. Takwil secara global ini adalah seperti yang ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Amantu bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa bima jaa'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah." Aku beriman kepada segala yang datang dari Allah sesuai dengan maksud yang Allah kehendaki, dan aku beriman kepada segala yang datang dari Rasulullah sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Rasulullah. Metode yang kedua adalah metode para ulama khalaf, mereka yang datang setelah abad ketiga Hijriah. Mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat secara tafsili atau terperinci dengan menentukan makna-makna dari setiap ayat sesuai dengan bahasa Arab dan tidak memaknainya secara zahirnya sebagaimana metode para ulama salaf. Jadi, generasi ulama salaf dan ulama khalaf sepakat untuk tidak mengartikan ayat-ayat mutasyabihat secara zahirnya. Ayat Al-Quran yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mayoritas ulama salaf mengatakan Allah memiliki sifat istiwa yang bukan kaif, yaitu istiwa yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, bukan sifat makhluknya, bukan bermakna duduk, bersemayam, atau ketinggian tempat. Sedangkan pengikut kedua, pengikut metode ulama khalaf mengatakan istiwa berarti qaharah, yaitu menguasai, menjaga, dan menetapkan. Karena menguasai dan menundukkan atau menetapkan adalah salah satu makna dari kata istiwa dalam bahasa Arab. Dan hal ini sesuai dengan ayat muhkamat laisa kamitslihi syai', atau firman Allah yang lainnya wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Sebagian kelompok yang menyimpang mengatakan takwil itu dilarang dan para ulama salaf tidak pernah melakukannya. Ini adalah perkataan yang salah dan tidak dapat diterima. Bagaimana mereka bisa mengatakan hal itu? Padahal disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya suatu ketika Ibnu Abbas menyiapkan air wudu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa yang melakukan ini?" Ibnu Abbas kemudian menjawab, "Saya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, "Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil." Ya Allah, berikanlah kepadanya pengetahuan agama dan ajarilah dia takwil. Seandainya takwil itu dilarang secara mutlak, tentunya hal ini adalah doa kejelekan, bukan doa kebaikan bagi Ibnu Abbas. Melarang takwil dapat menyebabkan adanya pertentangan antara ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya. Contohnya, seandainya ada orang yang memahami ayat Al-Quran, "Wahuwa ma'akum aynama kuntum," dia pahami secara zahirnya, dan kemudian dia meyakini bahwa Allah bersama setiap orang dengan zatnya, atau meyakini bahwa Allah bertempat di semua tempat. Kemudian dia membaca ayat yang lainnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan kemudian dia juga memahami secara zahirnya, sehingga dia meyakini bahwa Allah duduk di atas 'arsy. Niscaya akan menyebabkan adanya pertentangan antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Karena menurutnya, ayat yang pertama bahwa Allah berada di mana-mana, sedangkan ayat yang kedua menurutnya bahwa Allah berada di atas 'arsy. Menurutnya, ayat yang pertama bahwa Allah berada di semua arah, baik itu di arah bawah, di bumi, sedangkan yang kedua menurutnya bahwa ayat tersebut Allah duduk di atas 'arsy. Maka ada pertentangan antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Dan hal ini adalah sesuatu yang mustahil. Karena Allah Ta'ala berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sedangkan jika orang tersebut mengembalikan dua ayat tadi kepada ayat muhkamat, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, lalu kemudian dia mentakwil istiwa dengan al-qahru, menundukkan atau menguasai. Atau dia mengatakan, istiwa memiliki makna yang layak bagi Allah, dan bukan bertempat duduk atau bersemayam di atas 'arsy.
Kemudian ketika dia membaca wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ia mengartikan bahwa ilmu Allah meliputi kalian, niscaya akan diperoleh keselamatan. Karena ini sesuai dengan ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai'. Pertanyaannya, apakah yang dikatakan oleh orang yang melarang takwil tentang firman Allah Ta'ala tentang Nabi Ibrahim alaihis salam disebutkan inni dhahibun ila rabbi sayahdin, ketika itu Nabi Ibrahim sedang pergi ke Palestina, apakah orang yang melarang takwil akan mengatakan bahwa Allah tinggal di Palestina dan Nabi Ibrahim ingin bertemu dengannya? Pasti itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi kalau seandainya dia mentakwil ayat ini dan disesuaikan dengan ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai', pasti dia tidak akan mengatakan hal-hal yang menyalahi akidah Islam. Saudara-saudaraku, maksud dari ayat tersebut bahwa Nabi Ibrahim dengan perkataannya inni dhahibun ila rabbi sayahdin, yakni dia pergi ke tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, jika Anda mendengar atau membaca ayat Al-Qur'an yang zahirnya menyalahi ayat-ayat muhkamat, janganlah bersikap tergesa-gesa. Jika Anda belum pernah mendengar tafsirnya dari para ulama, katakanlah ayat ini memiliki makna yang layak bagi Allah. Kembalikanlah kepada ayat-ayat muhkamat dan jangan Anda pahami secara zahirnya yang bisa menyebabkan tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i, beliau mengatakan, sunu aqaidakum minat tamassuki bidhahiri ma tashabaha minal Qur'ani was-sunnah fa inna dhalika min usulil kufr. Jagalah akidah kalian dari berpegangan dengan zahir ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat, karena itu adalah salah satu pangkal kekufuran. Wallahu a'lamu ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin.

Dia Muhammad dari kabilah Quraisy teramah, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan. Terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد saudara-saudaraku di antara maksiat hati adalah sombong. Para ulama menyebutkan bahwa sombong terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Dia mengetahui kebenaran, akan tetapi tidak melaksanakannya dan tetap kukuh dengan pendiriannya. Yang kedua adalah menghina manusia. Sebab kesombongan timbul dari dalam hati, meskipun kelihatannya termasuk dari perbuatan anggota tubuh. Hal itu dikarenakan ketika dalam hati ada sifat sombong, maka tanda-tandanya akan nampak pada anggota tubuh. Orang yang sombong akan meremehkan si fakir atau memalingkan wajahnya darinya karena merasa lebih tinggi derajatnya atau menolak kebenaran padahal dia tahu bahwa itu adalah benar. Mungkin dikarenakan orang yang mengatakannya lebih muda umurnya, lebih rendah derajatnya, atau berjalan seperti berjalannya orang yang congkak dengan membusungkan dadanya. Semua ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa orang yang sombong akan digiring pada hari kiamat seperti halnya semut yang kecil diinjak-injak oleh kaki manusia. Wahai saudara-saudaraku yang seiman, bersikaplah tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajurkan kita untuk tawadhu. Beliau bersabda, "Innakum lataghfuluna an afdhalil ibadati at-tawadhu." Sungguh kebanyakan kalian akan melupakan ibadah yang paling utama, yaitu tawadhu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara ibadah yang paling utama adalah tawadhu. Bukan berarti bahwa tawadhu adalah ibadah yang paling utama secara mutlak. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Rasulullah yang utama, mereka adalah orang-orang yang paling tawadhu. Lihatlah Sayyidina Umar. Suatu ketika beliau keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat Jumat dan beliau memakai pakaian yang biasa dipakai seorang Muslim ketika menunaikan sholat Jumat. Di tengah jalan, beliau terkena tetesan darah dua ayam yang sedang disembelih, bercampur dengan air dari talang rumah Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Sayyidina Umar kemudian pergi membasuh darah itu, dan beliau mengatakan, "Buanglah talang ini." Maka talang itu pun dibuang. Al-Abbas berkata kepadanya, "Rasulullah adalah orang yang meletakkan talang tersebut." Maka Sayyidina Umar berkata, "Kembalikanlah seperti sedia kala." Dan mengatakan kepada Al-Abbas, "Naiklah ke atas punggungku dan kembalikanlah seperti sedia kala." Amirul Mukminin Sayyidina Umar berkata kepada Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naiklah ke punggungku." Dengan memaksanya, maka Al-Abbas naik ke atas punggungnya dan mengembalikan talang itu. Saudara-saudaraku yang seiman, buah dari sifat tawadhu adalah selamat dari sifat sombong. Dan Allah membenci sifat sombong bagi hambanya, baik dalam hal pakaian, peralatan rumah, tempat tinggal ataupun yang lainnya. Bahkan orang yang melakukan suatu perbuatan karena sombong, ingin menampakkan bahwa ia mempunyai keistimewaan atas yang lainnya, dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal itu kecuali dia, maka ia telah berdosa besar. Mereka yang memakai pakaian yang bagus karena sombong, atau yang membangun rumah yang indah karena sombong, atau mengendarai mobil yang mewah karena sombong, seandainya Allah mempercepat siksaan buat mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka di dunia sebelum azabnya nanti di akhirat. Tetapi Allah menunda azab bagi mayoritas makhluknya kelak di akhirat. Dan terkadang Allah menampakkan siksaannya atas sebagian orang di dunia agar yang lainnya bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa ada seorang laki-laki dari umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
berjalan dengan sombong sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Bangga dengan baju dan rambutnya, model dan bentuk rambutnya yang indah. Ketika dia sedang berjalan dengan congkaknya, Allah Ta'ala menyuruh bumi untuk menelannya. Maka ia pun tertelan oleh bumi. Ia terus tertelan sampai hari kiamat. Tertelan yang dimaksud adalah ia terus bergerak ke bawah dari lubang ke lubang. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Saudara-saudaraku yang seiman, sombong adalah ketika seseorang melakukan perbuatan itu karena ingin membanggakan diri atas orang lain, ingin mendapatkan perhatian secara khusus dan dipandang sebagai orang yang mulia. Apabila ia memakai pakaian yang bagus, karena sombong maka ia berdosa. Apabila ia membeli perlengkapan rumah yang bagus, karena sombong maka ia berdosa. Apabila ia mengendarai mobil yang mewah, karena sombong maka ia juga berdosa. Apabila ia membangun rumah yang bagus karena sombong, maka ia juga berdosa. Dan ini semuanya adalah dosa-dosa besar. Sedangkan apabila ia melakukan hal itu semuanya karena untuk berhias saja, bukan karena sombong, memakai pakaian yang mewah karena ingin berhias, gembira dengan hal itu, dan bukan karena sombong, serta mengendarai mobil yang mewah karena ingin menikmatinya, bukan karena sombong, maka ia tidak berdosa. Saudara-saudaraku, bertawakkallah kepada Allah, taatlah kepada Allah, dan berpalinglah dari maksiat. Jauhilah sifat-sifat yang sombong. Renungkan perkataan Abul Atahiyah, Raghifu khubzin yabisun ta'kuluhu fi zawiyah, wa kuzuma'in baridin tashrabuhu min safiyah, wa ghurfatun dayyiqatun nafsuka fiha khaliyah, wa masjidun bima'zalin anil wara binahiyah, tadrusu fihi daftaran mustanidan bisariyah, mu'tabiran biman madha minal qurunil khaliyah, khairun minas sa'ati fi fai'il qusuril aliyah, ta'qubuha nadamatun tusla binarin hamiyah. Sepotong roti yang kering kamu makan di pojokan, secangkir air yang dingin kamu minum dari kejernihan, sebuah kamar yang sempit kamu di dalamnya menyendiri, di dalam masjid yang jauh dari orang-orang di salah satu penjurunya kamu belajar di dalamnya kitab, sambil bersandar di tiangnya, mengambil pelajaran dari orang-orang yang hidup pada abad-abad yang lalu. Lebih baik dari berlama-lama di dalam naungan istana-istana yang tinggi, setelahnya hanyalah penyesalan, kemudian dicampakkan ke dalam api yang membara. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang tawadu', yang zuhud, soleh, rajin beribadah, dan cinta kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.